Hello, lakot. Ito nga sa tiyara sa mga lang mo doot ang mitin luta. Mga 7-10. Ulakot. Ulakot lang mitin luta. Ilak na ala trapid. Ulakot. Ito nga sa tiyara sa mga naimo. Kasan nang nito ba ni inutitu kay nang nila mitin luta. Ulamilak. Pingat si ulang mitin luta. October 7. Uwang ako kapatid yung alisya na biyapik. Jamie, kayok tingin luta. Mana kau mempelajari api ulama juta mana kalau ni kan ya pilat tu mini kami api semagala tu sekolah kolok pindahkan Oktober lah kalau kami api semalah kau tu kalau kau wati aku panai tema tu saku minat tu dah panik ingat nik tak kuat nutamik tu serpi samik ni aku pelajari memata thomas misan nutana. Mali kali op tigi yang ata pani kengam ni tu kak tigi yang nala wak tu sop mungkin ni agak tigo kanuit kanok ni guna ni amang ata kanal panda perlih sama amang ata amal api perlih yut tu sok sana agak lu tu 7:30 petang nak kawisa lotuk api perlih yut lagi tigo.

0: Tēmākai ko pinga sūt anigok tu tāku a kīnau jani nōti kattē nākse mati dilok I tāwane kīngāni. Tēmā, nā nirīupalli a joa piu lōme mēs nūtāyam tu sērbi tālārni ngīnik. Tāna tu sērbi yō lōrse ma yūga lō St. John Anglican ko tu sērbi gā iki lōrse ma ma 2023 ngoti lōgo. Amaru tāna tu sērbi yu kanami yu tāuk tēkani iki lōrse ma ti lōgo. Tanali Joanasi, Mami Anak, David Joanasi, Maligali Otiu Yok Tavani, Ipa Satabunga Unangwa Tassinolomi Ma CBC Kono Tamasimiga Misanot, Apekso Unnaksi Laurakko Kano Atui Simanakalong Mga Aktarani Tusir Paka Unnir Simatidlogo, Mana Tusake Inalaba. David, kau yang nama itu bunga CBC kuno kuno apa persoalan kuno nato tillo. Sebelum apa kau yang nama itu ya kaget tema tahun ini kengan nama auto service equal lelak sama mati aku aku pengen soal ni kulit tuin kanu isma bed kanu ikilah sama nang mengata tu saya makarapi mana mon
1: ilah tet cuma ni ilah sebelum mengkali nama tinggal di tahun mengat tabung CBC kuno hambar tet cuma ni kengan ni Cerdai ikhwal lok di lugu, maka malu kerja lok semanik ku kerja, maka pija kultaungin tukut dan kami kerja lok semanik ini, di sana mana mu ikat tu kerja kerja suka semanik mat, ilang aku hatung nak kerja di semanjang.
0: Dan tahun ni kena mewujud. Kau jadi kilo tu saya kerja di tahu tu servis tahun ni aku tidak lagi.
1: Nee, dah perlu saya tidak lama. Dah kau tu servis kan ni kerja ni. Mewujud aku tak sih macam amalu. Dah ini lalu ni hilang kilo tu. Anak aku mah akil doang ni. Ipin nak cuci di sini juga nuntuk amalu. Nuna ketinggi. Kesian itu na, anlekan kau tu cakap na, nungut cakap macam gelok dulu ko. Kesian ini kau nak sikan itu nang mijo, nutang mi, sakit tu kelar dengan.
0: Iti latan na, tapi ngalangin itu nilak, nutang mi, nereu na lalang dengan ni sakit tu kelar dengan ni. Kanu kia tema, nunalin net, atuis sama batawan ni tema tu siapa kau nil sama dulu ko.
1: Dan kami sunu kata kita kerja sama jok sunglo ilukun ipinang nikun amalu ada sunglo tan tu cerbi dalam nikun tau ma sunglo upengusunangmi nuna mengak semang itu ni lah sunglo nuna liok tini nuna liok tini baloni takut cawung itu ni tamak kunang taman nasunglo ikaw lalok dito gwi katapal na kuti kita sa misyon lalo nang ito misyon ng maro dahil may tuwin na si mama tataw lo asingin ni Canada nunalingin ni tutsyakwi ikit nung nabubaraw ni una ni Amerika kuno na nga ni tutsyakwi ikit to alo katak dito gwi tana soklo nalo nang ito katitakbiyo kata sa mga matutsyakbi nakto'y yaktok to noon baron ni Piyuli Piyuli sa gaswang nang inusang bakit sinikulo ni kasiya ni pita ka kong nakitilogo so kulo namungang nalak pita yung maaasya makatang mata kasiya ni at kulay kasi mayakka kingang ni pingaso lang mataw ko loa makko ikaw lalak tilogo at na pingan yuwa makitay nak si mamat kamu kemudian sebulan tena malu waktu itu waktu tekan mata jangan waktu tak cuma tu cakap waktu ni aduk tahu kat tak teman nama makit cakap tu makit cakap sih nama nama ibu kita cakap sih macam kata nama nama
0: ila tu siapa jika kata ni sebagai mana yang le tu siapa kata tertilu ko ini nali kang masih yang mata nali ano kau mayang ini tu siapa mod soalnya kau agak jahat tu titau makwa tu siapa jadi itu nato tu siang mata solong orang angin apa yang kata siang memakai titik kata nang وبلوني إلو بصيرنا قانو كي اتمنى اتوي سمانا خمنا عدو قاو سقينا غبي
1: يا تانا سلو تشيق تمكوا تشيق بيتا وتمكوا نونا تكتاو بجوا خطاق سماما إلو بصيرنا كتتتاونا باقي تشيني كلوني أما لو أجيبي خطاق تنكي نلنجي تشيق بي أجيبي نعبزي خطاق تلوكي تيكوا بينا سولو قسمك الوقتوي أما لو تاوسيتو عمولو قتلوكي aje khatigi lapsum mamtek tek ko tchaben mutalagi ange khatigi chuti tan ataw si tuluk tu tchabe tik kuli mana tok tawun nak nalyana tuinna amaro aqati simalluti khangakku atok tawun naka jamanga baluni nak ndak tu khati kha umat pataluni tema gala tchaga khatigi khattarluti tema atchulli tamat chumunga khanak tu khatigi khattak semen jui namal tan na sulite mail ngai nak sima bele lune man namo kisani tan na ani jwarum me ila chulle nunali sorlo hasingin ni katitak bi kha so mum pingwar bi utto tegelo go balun ilin nyar bi me khali sor bi tak ko ajiin itu nak tahu hatta semua memang tahu tema bola.
0: Tak ko fire marshals, tema ko equal lek tu hatta minyut itu ko kau isat tu isi orang minyut. So kau si orang semua mat kangi nang ningan ning, kangi nang ningan ni kisimi pintu tak lara mengata kau yang mengikalat itu ke kisian makan namut. Kau hilang itu kalau semangat makin amil lupa sih jek sahut setelah semangat ini kan orang itu mana semangat dia?
1: Ya, sebutan apa kutu itu nang menyuta, naro nang itu amisunung, bukan itu sebut. Ia kisahnya apa ngaruh luar kutu itu nang itu tak kau jemang itu dijeluta, so nama pedi takal leta orang mengatakan ikilaks tak kau itu cakap ikilaks semangat ini. Kisahnya tahu kalau nak semua seorang tu mak kuah, berkhutbah jauh jauh jono nadi ni, tuca begolok, pat nadi ni begolok, pan yang be, mak kuah, jono nadi mu ada tu di makarom mata, tuca reaktuin, nadi ni reaktuin, ajiing tu tak kuah pijutiling, amalo ipik cakar lobi, kama cakar lobi, tapi mereka mana tu nak tu galuan. Tamak kuah lo mana ulumin siutu nak seni sana jauh hat tak dilugu dulu wajah lagi jauh cakar dilugu dulu ni baru ni kerja lagi jauh semaninga aku cak semalera aku dilugu taman nak kerja si cangin nak tu kuminat tu nang milik tau jauh wajah lagi jauh cangin ni pat dulu ni tema ikut guna tu nang ramai mata si bonit ini so tak kuah untuk jauh cakar aku milik kalau nama lo kau yang sakti aku nanti alat.
0: David, tema tak ku Anglican diocese guna kata Anglican kuni lau kesemalang kata mana nuta itu siapa bisa wajar tu misalnya guma gesa ila kesemalang kata ila teman nala kanu ipi ipi orang teman nanti saya kuminat bisa yuta bani kengang mewatanu.
1: Ya tema ni lau kau guma negri nak si kanom tuin negri buk. Amalu, kalau ngaji laksa mabelia semasa anda kat kudu cak tu lagi jikung kengang ni. Sana jauh kudu cak nak tengin tabung itu kisah doktor hilangin. Amalu tunggu bincang ni ikut tak belia gumang nak nak tahu semata. Dan na ini kita tangan tekan ni cina gumang nak sunil tahu go. Amalu angin laksa runi tak cuma ikut laksa maju ikut laksa maju benam ni. Tak kuah isi makcik cuci solo umak kandang nak tu jangan balut tu cek biar malu upeng ni lagi ni kengam ni makcik tu cek kandang atau kandang mana yang minusan.
0: Ila kandang dah nampak begini kandang kainal lagu kandang ini nanti atuis mana kambing ila atuis mana yang okak kau itu nalu naganilo. Taman itu tak bilang ya semua kesudahan asal nak tu tiki cawakan. Inun ni ikhijak tahu ya kata kali cawakan. Tutup bilang ya semua mata. Mana sulit makita jokak tu juga loh. kisan mak umare ni song lon ni semam mata atop to semayu na lon ang itu inuit taman no ko sakap bigikan ni kay na ko bi amalukanok inuit ta bani king nang ni riu gun na ni amanga ta na sana ja ubli ani nga ni riu nak sitil lo ko
1: la re tan ki ku ku ma so lo te ko tu servir lo tu ikilop til lo so lo ile ile ni inuit inu singa ta ilo ko kamittu jalak so uppam ning ti kisen ta ko makik kanon na makik to hak kanon na to nutame so to tan ilukku so lo kanu
0: kaum makan
1: e kaum kaum mak to hak kanon na to nirun nang namalo pigo kanu Upperijau nak tu, isi mereka jauhkan nak nak tujuan nak tujuan tu tak terbuna. Taman nak isi macam siapa tu kita ingin nak hatang main usam, kan itu kor tu kat dulu. Sem kan itu semua tu emet tu kor kong, kong emet tu siapa kong. Ima isi mana semua ma, kerana sabit cak tu na juga nama tu na. Upperijau gumajatin. Tan ada tu cerita tau sebelum ni, tan aku tiga jauh gunung tu. So tan tema aku tahu gunung ni ngah biologi minusong ni, ambaro negeri gunung ni, inu katigi gunung ni. Kaji maksud tu nak kaka, kini minu nak katigi asing dulu. Ika jauh tu hatta lop tu dulu, taman nak ikhwal lop tu dulu, kini ni aku hatta kaji tak kuat lagi, bila kita tahu lelak mata. Amalu asing itu cerita lagi kena dan nak juga kasih dok sutil lo. Amalu itu tarikkan nak rumah tu nak tarik tau ikau mau rumah cebut. Dan nak anak aku tu cerita dengan kilo sutil lo. Kengum ni aku. Tapi ni kangen senang mewutang mulu ni. Kena dan nak cuci kali rumah. Surely kekua. Tahun September dulu, 2013 dulu. Tahun kengah senang muka mak, kengah senang muka si malak dulu ngah. Tak kubur nak silu ala aku. Amal aku jangan nama aku macam tu. Kini aku ni pikut juga mungkin ada ni. Ni benda tami, ni benda cakap mana ni berbagai ala aku tain. Tak kubur ngah tu cak benda matu lekpata tu ni gomang nak tain. Kita nak lekau macam aku juga tain. Mak ikat jodoh kat taksi mana? Dan nak itu cakap mak itu kena kumpul.
0: Nalau nang itu ngai nuit ikat jodoh dia dia kalau ngai mata temas mina kakak aku bila mana sih bulat panggung yang mak ikat tu kasi yang mana itu inang ada tu siap ini. Inuit ikat jodoh dia ni ngai sakkan ni walau kat temas solo sangat ikat tu ya.
1: So lutam aku ayang so katak tak tahu tu apa inuk mu inuk katemi ipik kat tahu tu so mu kata nak kutuin na tema tahu makkan nak rumenang mi ikajak tu ginang mi alat kat tu kain nak jak tu tema ngelau kakak mak aku nak siap tu dilugu ikajak kat tu kasih nasional.
0: Tak nak kira tu saya bisa kerja tu kan aku negiu nak negiu nak ajar mengak mana nalu nak tu sulit nalu nak semanggil tu sulit.
1: Tu kerja melikut tak kau tunggu bercanga pihak tahu berdaya kemana nak berdaya teman itu canggu tu teman itu mak kerja ni akan nak canggu tahu tu kerja malah tak sulit kerja ni tahu sulit kan nampak dua kalung mepet asing itu tu kemana nak menjadi. Bijak kita guna aku dicemin.
0: Apa kau tingin yang kita nak nuri ini disegi akan nak matu aku.
1: No nak kau makan ni kau matu nak suka malu aku lagi lugu tak kuat. Tu cak tu lugu jauh tu tinggal ni tambah lepas ini ni. Kita tak bila kita guna mata bila nuna ini pikul. Kanu, bisit cakap tu luar tu kata memata lah. Kita tahu jauh tu lugu. Pernah suara setama nak tui jak tuk tui kubah tak ketinggi tui kisah tak ketinggi tui ilang nak tuk hak dulu ilu waksa waktu tak mata dan nak pivik juga ada ketak tu ammaru ilang tu kagai matai ma ikut dan ikut cuaru solo kiri kota ketak tu umat ikut di sana taman mami sambil ambil umat tu
0: kau yang nama David
1: kau yang nama itu
0: tak polis ikut kalau semua yang kangi nak ilah kangi nak nak tahu lu tidak kau ikut lu tu minyak lu semua jadi kita serpit kisah tak polis ikut atau CBC kalau kalau umi yuit pasak mana masulit aman nak kau isak tahu yang nak tertuk ambalu mana kau yang nak sesemangit juga suna kanu twin nak tanak kanu ilah kanu ikut lu semua mengati. Ilak tema nino naming sila jam people letters solo tilagu tisak kanang ne amaju guta ne sibo taka jau yu kinge haing leka ku katima jingin not tamas minga ko sak kanat tilago mana people letters so ke nan ne lam mata pe utun ne amaju gut tisak solo tilagu ta manga sani kilo amot khawi ge ne amaju guta ko ima ima ima ngelak kawisak tawulang inatilog mana kanuiling alam mga tao na may yung tusak pagkinyak tabon.

0: Tawang ala apa doa men. Allah ni yang yang ni yang dia pakai wala kita ka udut ta wala kami yang kapi yang kita itu kawal wala kita ada yang cuka tu ada yang inu si dok tu yang inu runi hano atau guna tangan ni cuki sinda udut ni pita hal de pakai saya mai tu hak pala kami tu.
1: Hanga kolak tilu likya taikwa ai eo a atuk tau se yuvini na tama ne ola yibi
0: anan se ale na inu ni yang itu pa ala lu tu nga sule o hak pala oktu hulu lu si tama lu ni o ke o haluk suni a jo tu yi mi taku ke o oktu bin si bu ninga go a jo tu yi ha sun ni yang im ta na go a jo tu yi wi yang atu atu hak ti tau ni mi itu itu mi ta yau suni a hulu lu si tama lu ni o ke o haluk suni patti tau lu tu bin ni anga yu ti lu Nanti ada 14 nukio haluk suni pati tahu yuk suni unika haluk tu tadi mah si buning aku suli ni haluk tu nata haluna hasil unni yang mana unni aju gay tu waktu ni mah ni tak kami ni saya umur situ alam umur semua kat itu ni si mutsi nak ku umi aku ini nak lu kucua dia hatta si buning balik kucua haluna yang mana unni mah si buning aku lu haluna tak tu nak lu apa tu aku kisah halunya si buning mesutik. Tapi main juga kita tu ina sebabnya orang itu kalau main minyak awal cuti, si muncir nak kurungin kawat cuti. Tapi main tu si maju.
1: Ayo kita je tiket tilu gaya, tiket Allah kosil sebab ulumi inut itu. Ayo kita je ni piu minyak minyak.
0: Nggak tahu tu, mangan naskah kuning warna yang mangan adalah ni Indian, dari usul ni. Jadi macam ni, sana kita orang pada waktu punya Allah sudahlah inu kami kita orang ngasih kami Allah kita waktu orang ngasih juga punya misalnya AIU apa ibu apa, taka apa taka mana saya dah jadi berkeh, tahu dongeng itu terlalu niat tu agak separa waktu ini, inu tido hati aku tu nak tu pare, aduk tahu semua tu aku tu. Asyik orang mahu sila johang mah ada dekku apa yang aduk tahu tahu sehat terlalu dia kayu orang mik untuk tu sebab dia siang ni amat tak isu menguasai umi juga.
1: Tahat soli jadi taman na ilici yang aku di si mengaku yang tidur Allah ni dekku aduk sewi.
0: Ada ayuh aja orang semua gibung umi ni cuan tiwa nukio haluk sunga ilnya tercinta orang luar tangi mah nuna minyak tak tangan. Pita hangiman, intuin dapat tak? Ilmu yang kita tahu silap semua juga jadi naismu. Pingas ulok semua juga lekan semu atom itu TV pingok lu ubangan lu. Ramahan kucu kami pingas urni meja sari wang lu. Musis itu, tamu itu tak kau pingas urni meja. Tak kau tiga waktu kalau cuta. Selun itu si taman, intuan itu pingasut, kan selun itu tahu tak kau cuta, kasut dia waktu kalau cuta, jangan naik mungkinnya kalau sima juga, izinnya mungkin dia orang masih semua kalau sima juga ima, juga ma intuan juga yang hanya sangat semua, kalau na waktu tahu bahasa cakap bunga, kau yang mengena mana luka ma, kau tidak si mengena ma. Kalau nak aku tahu bahawa si orang itu melihatnya si kata ko kalau nanti tu orang orang mana tahu siapa melihatnya tu kisah mengitu ku ilang itu akan lalu si maju keluar sunapa biasa sama melihatnya ngerasa mengenai malai ini tu ini tu makunang ini makan orang sana orang orang mana tu Pina seorang ni milu makan ni milu sosio juga ilinya di tahu sosio ni waktu malik kata suka kisah ni ilinya milu milinya di tahu sosio ni utang ini tak tapi naja juga kita semua yang ilinya mesti terusunga nalarusunga kimia lo kimat sugi kaya lo kimat sugu piku pikutikka aduk padakka alia gaya kato yang pikikit kimat sugi ilinya yang di tahu mahaluna di tu. Ayuh aja ulok semua juga kita menjuka kita dia orang naik juta, tapi metu ulok semua juga. Ayuh aja punya sebut kang waktu awak minta awak kengum. Ini ni ada kan di belakang itu ulok semua juga makuninga anak kuyu makan ni si waktu awak ini apa tidak dia ini pimmareutinni tamakkuninga ilniasunga pilleriirtsialukuloqsimagama pinasugaqari pinasuqartaariunnassugillu pinasuppinni tuulaino lu pinasugiartorunnassunga ularniarluvalermisung kinguningagu sunaupilinia natuutilivinialuutlu tukisimangimorniminiunga
1: taavani xallonaatittu uqaagiorneqit
0: ilangagu galaapigaloqsunga luangimaritsunga xalluna inuttaqangilutsiatumi халлунаану илатуулерсунга пинасохаттуллерсуммигама туулайни аа тамакква халлунаату хаа каллаагунна сиутигисимаякка пистингумариннисаунги калуарсунгарнатунит аа уяранниани пинасуппалерама халлунаану пинасохатахсунга хаахтер каллаагунналиннитсунга таман пиваллиагу тигисимая Тэйнагаюилауяйма халунаату хаастиммариумми сумаини калерсиваттуа палаорту инуи катутсатигинни лоо камиарлуулертилута купайтаққангани аа аулаймиятаманна
1: аа хай аа накогме яани аа кайусигиаллаахвитсанго валуарсунга уннаккаатиллути маха кингуллими кайусигиаллаа уннасилаармиюти Ole jätin niin kaaluti.
0: Unohda, haja hoja, se mä jopaan me juhan liik. Seitsemän nimesi luku, halunaa piusinga, tuktaulua loktina, hannu piusin kasuvin juhu, anguti, anguti, uuti, minne piusinga, akkita oma juhini piusinga, mutta kuvailu, akunain, akunaa uusi minua tuksuti, akunaa hannu piusin kasuvin juhu, seitsemän inni piusin tuinna, tukti luku, halunaa, piusin kasuvin juhu, tiksukusia piutillu, nivaksia uutillu, hannu, Pirukkasatavuusinkin tämä kuva hanoilin kamanna taimettuni. Nyt jää hojaa hattusin maja paalumisunga uhalloa loksimangin ja kuin maha hankatuinna. Kunnau kuhaa kasutsan ja kuin maha jakkuva longmia kaalik.
1: Aha, marik.
0: Atta nangin tutsia paalumme ja kasvimaa paalumme. Tangnaulu nikanang nisauninga ne angutimin. Angutilu atta näitte unoksauninga ni. Sana jama kutingi pittu tigili kuin tämä kuva. Tukisimaa jaukella kieli paalumalla ja miyut.
1: Kieliit.
0: Idangang no dare songo no mo tobik ka balong nya suti ang na pe lo songo sia pe lo ubik ka balong nya suti hitong ge hati ge palak suti tama ko hawe ma uti ta ga la ya la pe ma ta king ba yo nya ta but
1: ah ne ka la kai ta man na ta ko ming ai
0: asugo ale na ko me ma ya ko

Hei, mana ni calut tari tinggal lau kerana saya kebunga. Takko anak ku atasi u yak mi. Ni Celtic Music Festival lau jemi tak hiu lok domi. 2026 siluan ni tanau anak ku cua mi u ni calut tari lau yuk. Yani Santa. Ya. Tu sak sau jemi yuk.